Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan berangkat menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah di bawah skim perumahan negara bagi daerah Brunei dan Muara. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bridex Jerudong. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Baca Surah Al-Fatihah dipimpin oleh Pangeran Haji Syahril Azman bin Pangeran Haji Metusin, Hakim Mahkamah Rendah Syariah, dalam sembah alu-aluan Pangeran Muhammad Amir Mubarak bin Pangeran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara, antara lain menyembahkan penganugerahan tersebut, memberi sinar baharu dan tempat berteduh yang lebih selesa kepada para penerima. Ke bawah Dulia Maha Mulia berkenan menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah kepada 300 penerima. Doa selamat dibacakan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah. Selesai menyempurnakan penganugerahan anak-anak kunci rumah, ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat melawat beberapa buah institusi pendidikan dan teknologi ke bawah Dulia Maha Mulia, mula-mula berangkat ke Sekolah Rendah Jerudong. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datin Sri Setia Dr. Deng Hajar Maizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan. Antara yang menjadi tumpuan lawatan Baginda, Bilik Ar-Rahmah yang merupakan inisiatif dalam menyokong pembelajaran murid berkeperluan khas yang lebih kondusif, selamat dan sesuai dengan keperluan sensori murid-murid berkenaan. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berkenan berangkat ke Sekolah Agama Jerudong sebelum meneruskan keberangkatan ke Evie Teknologi Seri Berhad di Kampung Jerudong. Keberangkatan Baginda dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Evie Teknologi Seri Berhad bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan dalam mengurus data kesihatan awam, meramal risiko penyakit serta memperkukuh program kesihatan komuniti di seluruh negara. Ke bawah Dulia Maha Mulia seterusnya berangkat ke dua buah rumah penerima anak kunci rumah teras di bawah Perumahan Negara Kampung Lugu. Projek perumahan tersebut dibangunkan dengan menerapkan konsep green building selaras dengan usaha kerajaan dalam mempromosikan gaya hidup lestari. Diikuti dengan keberangkatan ke kediaman Awang Abdul Hadi bin Haji Abdul Sani, Ketua Kampung Lugu dan Kati Mahar. Baginda mengakhiri keberangkatan dengan berangkat ke majlis santap tengah hari di Royal Berkshire Tarindak di Pola, Jerudong. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Malik Ibni ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulkiah Mirzaddin Wadaulah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Pengerusi Jemaah

0: Mahtakbir Yayasan Sultan Haji Hasan Bolkiah bersabda, sebuah komuniti yang kukuh tidak hanya bergantung kepada pembangunan ekonomi, tetapi lahir daripada kasih sayang, kepedulian dan semangat saling mendukung. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, inilah intipati khidmat masyarakat, satu nilai murni yang membina insan dan kesejahteraan bangsa. Ia tegas Duli Yang Teramat Mulia bukan sekadar aktiviti sambilan, tetapi budaya hidup yang menanam rasa tanggungjawab terhadap sesama insan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Antarabangsa Khidmat Masyarakat dan Pemerkasaan Komuniti 2026. Sabda Duli Yang Teramat Mulia, kekuatan komuniti dapat dilihat apabila jiran saling membantu, beliau bergiat dalam kerja amal dan syarikat menyumbang kembali kepada masyarakat setempat.
1: Kerajaan Paduka Ayahanda melalui Social Blueprint menekankan aspek keprihatinan dan pemedulian kerana ia memupuk perpaduan mendidik belia dengan empati dan kepimpinan serta membina komuniti yang resilient dan siap siaga menghadapi cabaran. Namun, khidmat masyarakat sahaja tidak mencukupi tanpa pemerkasaan komuniti. Kedua-duanya saling melengkapi. Pemerkasaan berlaku apabila masyarakat diberi latihan, kemahiran, peluang kepimpinan serta ruang untuk menyertai perancangan pembangunan setempat. Komuniti yang diperkasakan akan lebih mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak lain. Marilah kita menjadikan khidmat masyarakat sebagai amalan hidup agar semangat saling membantu ini terus kekal diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Keberangkatan Duli Yang Teramat Mulia di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah dijunjung oleh Amat Mulia Pangeran Indra Seti Diraja Sabul Karim, Pangeran Anak Haji Idris bin Pangeran Maharaja Lela, Pangeran Muda Abdul Kahar yang di-Pertua Adat Istiadat Negara selaku Timbalan Pengerusi Satu Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Pihin Datu Lela Raja Menjen Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua selaku Ahli Jemaah Takbir Yayasan. Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Nazmi bin Awang Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan. Yang Berhormat Pangeran Datu Sri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hasan, Menteri Haliwal Ugama, dan Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Arfan bin Haji Zainal, Timbalan Menteri Pendidikan selaku Ahli-Ahli Lembaga Pengarah Yayasan, dan Dr. Awang Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku Rektor Universiti Islam Sultan Syarif Ali Yunisa, selaku pengerusi bersama jawatankuasa pandu persidangan. Bacaan Surah Al-Fatihah dan Doa Selamat dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Haji Besar, pemangku Rektor Yunisa dalam sembah alu-aluan, antara lain menyembahkan mengenai tema persidangan memperkasa khidmat masyarakat ke arah pembangunan ummah lestari. Duli Yang Teramat Mulia berkenan menyempurnakan perasmian persidangan. Dr. Deng Hajah Umi Faizah binti Hajah Abdul Rahman, penolong Profesor Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa UNISA dalam pembentangan kertas ucap tama, antara lain menyentuh mengenai kepentingan dalam pemerkasaan komuniti. Doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama, Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Salim. Duli Yang Teramat Mulia kemudian dijunjung berangkat menyaksikan pameran yang mengetengahkan aktiviti-aktiviti khidmat masyarakat. Pameran disertai oleh beberapa agensi termasuk Yayasan Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah, Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Jabatan Urusan Zakat Wakaf dan Baitul Mal Kementerian Hal Ehwal Ugama, Bank Usahawan, Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei dan UNISA. Persidangan Samaduhari itu diharap menjadi platform perkongsian idea dan amalan terbaik

0: 15 Julai 2026 adalah ulang tahun ke-80 tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdekaan Seri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sambutan Hari Keputeraan, lambang kasih dan sayang rakyat ke hadapan Majlis Raja Yang Dikasihi. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kita ucapkan di pertemuan kita di hari ini, ya, di hari Isnin 21 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 6 Julai 2026 Masihi. Bersyukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan keafiatan kepada kita ni dan juga berkesempatan, ya, kita menghabiskan hari ini dengan perkara-perkara yang bermanfaat, pekerjaan kita yang kita hasilkan dengan sebaik yang mungkin demi untuk meraih berkat Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki yang berkah untuk diri sendiri dan juga, ya, keluarga kita. Dan di kesempatan malam ini, ya, kita dapat berehat dengan sebaiknya. Itulah, ya, antara rezeki Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu kita syukuri tanpa kita sedari, walau sesaat itu pun, ya, menjadi satu rezeki bagi kita. Kerana tanpanya pastinya kita, ya, tidak dapat berehat ataupun kita mungkin tidak dapat lagi meneruskan perjuangan kita, ya, untuk mencari berkah ataupun redha Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, untuk itu semoga besok kita mulakan dengan hari yang baharu, dengan semangat yang baharu dan usaha kita, ya, usaha kita untuk sebaik mungkin mencapai apa pun yang kita ingin kan sebelum berakhirnya tahun 2026 ini. Baiklah, di ruangan segmen Rima Malam edisinya pada hari ini, insyaAllah anda akan dengarkan di jam pertama antaranya Lensa Global dan kemudian dari kampung ke kampung berkaitan dengan di kampung daerah Brunei dan Muara. Seterusnya di jam kedua Aqua dan Agri dan juga, ya, ruangan MIB dengarkan sekitar 9.35 malam ini nanti. Jadi semoga anda akan terus juga setia bersama. InsyaAllah mereka akan mencari lagu yang mendepati cita rasa anda, ya, di sepanjang malam ini. Kemana juga hala tuju anda, apa pun yang anda lakukan, semoga bertepatan dengan suasana kita pada malam ini di ruangan segmen Ritma Malam.
1: Sebagaimana di dalam hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
2: Dermalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.

Lensa Global. Sidang kemuncahan G7 gariskan hala tuju baharu kerjasama global dalam era ketidaktentuan geopolitik. Gelombang haba melampau melanda Eropa mencetuskan krisis kesihatan awam dan kebimbangan terhadap perubahan iklim. Bersama saya Syaful Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi di seluruh dunia, semuanya dalam Lensa Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lenskam antarabangsa kini sedang melalui satu fasa perubahan yang semakin dinamik dan saling berkait. Setiap perkembangan yang berlaku di sesebuah negara berupaya memberi kesan terhadap ekonomi global, kestabilan geopolitik, keselamatan tenaga, kemajuan teknologi serta kesejahteraan masyarakat antarabangsa. Dalam era globalisasi, sesuatu peristiwa tidak lagi terbatas kepada sempadan geografi, malah mampu mempengaruhi hala tuju dunia secara keseluruhannya. Dalam tempoh 2 minggu kebelakangan, perhatian masyarakat antarabangsa tertumpu kepada beberapa perkembangan penting yang mencerminkan perubahan landscape global. Bermula daripada sidang kemuncak G7 yang membincangkan isu keselamatan, ekonomi dan kecerdasan buatan sehinggalah kepada gelombang haba luar biasa di Eropa serta usaha diplomatik meredakan ketegangan di Asia Barat, semuanya menunjukkan bahawa cabaran global kini semakin kompleks dan memerlukan kerjasama yang lebih erat antara negara. Perkembangan ini turut membuktikan bahawa persaingan penabad ke-21 tidak lagi tertumpu kepada kekuatan ketenteraan semata-mata. Sebaliknya, penguasaan teknologi, keselamatan siber, sumber tenaga strategik serta keupayaan membina kerjasama antarabangsa kini menjadi ukuran baharu kepada pengaruh sesebuah negara di pentas global. Tumpuan utama dunia minggu ini terarah kepada sidang kemuncak Kumpulan 7 atau G7 yang menghimpunkan pemimpin Amerika Syarikat, United Kingdom, Perancis, Jerman, Itali, Kanada dan Jepun. Persidangan tersebut berlangsung dalam suasana dunia yang masih dibayangi konflik bersenjata, ketidaktentuan ekonomi dan persaingan teknologi antara kuasa-kuasa besar. Antara agenda utama yang diberi perhatian ialah usaha memperkukuh keselamatan tenaga, meningkatkan daya tahan rantaian bekalan global, mempercepat pembangunan kecerdasan buatan secara bertanggungjawab serta memperluaskan kerjasama dalam sektor mineral kritikal yang menjadi asas kepada industri semikonduktor, bateri kenderaan elektrik dan teknologi masa hadapan. Pemimpin G7 turut menegaskan bahawa dunia memerlukan pendekatan yang lebih selaras dalam menghadapi cabaran global seperti perubahan iklim, keselamatan makanan, ancaman siber dan ketegangan geopolitik. Di Amerika Syarikat, usaha memperkukuh kepimpinan dalam bidang kecerdasan buatan atau AI terus dipergiankan melalui peningkatan pelaburan dalam penyelidikan, pembangunan pusat data berskala besar dan pengeluaran chip berprestasi tinggi. Langkah ini mencerminkan persaingan teknologi yang semakin sengit antara kuasa-kuasa besar dunia. Kecerdasan buatan kini bukan lagi sekadar memudahkan urusan harian, malah menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi, inovasi saintifik, pertahanan negara dan produktiviti industri. Pada masa yang sama, pakar teknologi menggesa agar pembangunan AI disertai dengan rangka kerja etika yang kukuh bagi menangani isu keselamatan data, penyebaran maklumat palsu serta kesannya terhadap pasaran pekerjaan. Pemerhati berpendapat bahawa negara yang berjaya menguasai AI secara bertanggungjawab berpotensi menjadi peneraju ekonomi global pada masa hadapan. Di benua Eropah, perhatian masyarakat dunia tertumpu kepada gelombang haba luar biasa yang melanda sebagian besar negara di rantau tersebut. Suhu melebihi 40 darjah Celsius direkodkan di beberapa kawasan menyebabkan pihak berkuasa mengeluarkan amaran kesihatan, menutup sekolah, menghadkan aktiviti luar dan memperkukuh kesiapsiagaan sistem kesihatan. Beberapa negara turut berdepan kebakaran hutan, gangguan sistem pengangkutan serta peningkatan mendadang penggunaan tenaga elektrik akibat permintaan terhadap sistem penyejukan. Di Perancis sahaja, pihak berkuasa melaporkan peningkatan ketara kematian berkaitan haba, manakala di beberapa negara lain, aktiviti ekonomi turut terjejas akibat cuaca ekstrim. Saintis iklim menjelaskan bahawa
kejadian cuaca ekstrem seperti ini semakin kerap berlaku dan mempunyai kaitan rapat dengan perubahan iklim global. Keadaan ini menjadi peringatan bahawa isu alam sekitar bukan lagi sekadar perbahasan saintifik, tetapi telah berkembang menjadi cabaran ekonomi, sosial dan keselamatan yang memerlukan tindakan segera di peringkat antarabangsa. Di benua Eropah, konflik di Ukraine masih menjadi antara isu keselamatan paling utama yang mendapat perhatian masyarakat antarabangsa. Walaupun pelbagai usaha diplomatik terus dijalankan, keadaan di medan pertempuran masih memperlihatkan ketegangan yang berterusan. Negara-negara anggota Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara atau NATO terus memperkukuhkan sokongan kepada Ukraine melalui bantuan pertahanan, latihan ketenteraan serta kerjasama strategik. Pada masa yang sama, pemimpin NATO sedang menilai semula struktur pertahanan Eropah bagi memastikan rantau tersebut lebih bersedia menghadapi sebarang ancaman keselamatan pada masa hadapan. Sementara itu, perhatian dunia terus tertumpu kepada perkembangan di Asia Barat, khususnya hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketegangan kembali memuncang susulan beberapa insiden di Selat Hormuz yang mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan laluan perdagangan tenaga dunia. Kedua-dua pihak saling menuduh melanggar persefahaman yang dicapai sekaligus meningkatkan risiko terhadap kestabilan serantau. Walau bagaimanapun, usaha diplomatik masih diteruskan apabila kedua-dua negara bersetuju menghentikan sementara tindakan ketenteraan dan menyambung semula rundingan. Langkah ini sedikit sebanyak membantu meredakan kebimbangan pasaran global terhadap gangguan bekalan tenaga. Sebagai antara laluan utama perdagangan minyak dunia, sebarang ketegangan di Selat Hormuz mampu mempengaruhi harga minyak, kos

0: angkutan dan pertumbuhan ekonomi global. Justru kestabilan di Asia Barat terus menjadi faktor penting dalam menjamin keamanan serta kemakmuran ekonomi dunia. Dalam perkembangan ekonomi global, penganalisis melihat dunia kini memasuki fasa penyesuaian baharu selepas beberapa tahun berdepan tekanan akibat konflik geopolitik, inflasi dan gangguan rantai bekalan. Walaupun pasaran kewangan menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ketidaktentuan masih berterusan. Harga tenaga, dasar kadar faedah dan perkembangan geopolitik terus mempengaruhi keyakinan pelabur serta hala tuju ekonomi dunia. Banyak negara kini memperkukuh daya tahan ekonomi melalui pelaburan dalam teknologi, industri bernilai tinggi dan tenaga boleh diperbarui. Pakar berpendangan bahawa pertumbuhan masa depan lebih bergantung kepada inovasi, produktiviti dan keupayaan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Selain ekonomi, dunia turut menyaksikan persaingan teknologi yang semakin sengit. Negara-negara maju berlomba membangunkan kecerdasan buatan, semikonduktor, teknologi kuantum dan keselamatan siber sebagai pemacu ekonomi masa hadapan. Namun, perkembangan pesat ini turut menimbulkan cabaran berkaitan etika AI, perlindungan data dan ancaman serangan siber. Justru, keseimbangan antara inovasi dan tadbir urus yang berkesan menjadi keutamaan bagi memastikan teknologi dimanfaatkan secara bertanggungjawab. Di Asia Timur, Jepun dan Korea Selatan terus memperkukuh hubungan pertahanan melalui latihan bersama dan kerjasama keselamatan maritim. Langkah ini mencerminkan usaha kedua-dua negara meningkatkan kestabilan serantau dalam menghadapi cabaran keselamatan yang semakin kompleks. Pada masa yang sama, Jepun terus menekankan kepentingan memelihara keamanan serta kebebasan pelayaran di rantau ini melalui pematuhan kepada undang-undang antarabangsa dan pendekatan diplomasi. Perubahan iklim terus memberi kesan yang semakin ketara terhadap kehidupan masyarakat dunia. Fenomena cuaca ekstrim kini menjejaskan pelbagai sektor termasuk pertanian dan keselamatan makanan. Di Korea Selatan, perubahan musim berbunga akibat peningkatan suhu dilaporkan menjejaskan penghasilan madu dan proses pendebungaan tanaman. Keadaan ini menunjukkan bahawa perubahan iklim bukan lagi sekadar isu alam sekitar, malah telah menjadi cabaran ekonomi dan kemanusiaan yang memerlukan tindakan bersama. Di sebalik kemajuan dunia, jutaan manusia masih berhadapan dengan kesan konflik, bencana alam dan kemiskinan. Pertubuhan kemanusiaan antarabangsa terus menyalurkan bantuan kepada golongan yang memerlukan, sambil mengingatkan bahawa keamanan yang berkekalan bergantung kepada nilai kemanusiaan, kerjasama dan saling menghormati. Setiap konflik yang berlaku memberi kesan paling besar kepada orang awam, khususnya kanak-kanak dan wanita. Sesungguhnya, perkembangan dunia dalam tempoh 2 minggu kebelakangan ini memperlihatkan bahawa masyarakat antarabangsa sedang berhadapan dengan pelbagai cabaran yang saling berkait. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, keselamatan tenaga, persaingan teknologi serta ketidaktentuan ekonomi terus membentuk landscape global yang semakin kompleks. Dalam dunia yang semakin saling bergantung, setiap keputusan yang diambil hari ini bakal menentukan corak kehidupan generasi akan datang. Oleh itu, keseimbangan antara pembangunan, keamanan dan kelestarian perlu terus menjadi keutamaan agar dunia kekal sebagai tempat yang lebih aman, makmur dan berdaya tahan. Sampai di sini dulu Lensa Global buat keluaran kali ini. Sehingga keluaran seterusnya, salam hormat dari saya Syafal Makrin dan penerbit Haja Juraida Haji Basni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kawan-kawan.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't. A'udhu bika min sharri ma sana't. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant. Fadilatnya, jika pada siang hari seseorang membaca doa ini dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum matahari turun, maka ia akan menjadi penghuni syurga. Dan jika seseorang membaca doa ini pada malam hari dengan keteguhan iman dan meninggal dunia sebelum pagi tiba, maka ia akan menjadi penghuni syurga.
1: National FM, Radio Brunei.
0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Ya Rahman. Fadilatnya, apabila dibaca sebanyak 100 kali, orang yang sakit akan sembuh selama 3 hari dengan izin Allah.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini. Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini. Ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Zakir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.

0: Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar. Maha suci Allah, dan segala pujian itu baginya. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Besar.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyadari.
2: National FM.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut, atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'adzim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM Radio Brunei.
2: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ.
2: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
3: لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ.
2: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
3: وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ.
2: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
3: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
2: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
3: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
2: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
3: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
3: اللَّهُ الصَّمَدُ.
2: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
3: لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ.
2: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
3: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
2: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
3: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Qul a'udzu birabbil falaq.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
3: Min syarri ma khalaq.
2: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
3: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
2: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
3: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
2: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
3: Wa min syarri hasidin idza hasad.
2: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.
3: Qul a'udzu birabbin nas.
2: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
3: Malikin nas.
2: Yang menguasai sekalian manusia.
3: Ilahin nas.
2: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
3: Min syarril waswasil khannas.
2: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
3: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas.
2: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
3: Minal jinnati wan nas.
2: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
3: Sadaqallahul azim.
2: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Fadilatnya, ini adalah merupakan ayat Al-Quran, Surah Ghafir ayat 44. Zikir ini diamalkan bagi menggagalkan dari segala musibah berlaku. Malah binatang buas seperti singa yang dirancang untuk memangsakan seseorang, didapati enggan bertindak untuk mencederakan orang itu berkat membaca doa ini.
1: National FM, Radio Brunei.